Kampung Polisi tersebut berlangsung di desa Aliran ke Kemalang Klaten. Pada kegiatan itu, Basarnas akan mensimulasikan dalam satu momen kedaruratan terkait dengan

juga sudah mengatakan bentuk pelatihan yang akan dilakukan antara lain pelatihan medis dan juga evakuasi di ketinggian. Sedangkan kesehatan pelatihan potensial dan simulasi tersebut merupakan bagian dari kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Saya

0: Banyak dia kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku pengen nulis sesuatu enggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan buku itu harus selesai dengan hutan.
0: Terus?

dia selalu akan menimbulkan gejala. Iya, dampaknya itu pasti akan lebih lama untuk bisa ditemukan dan dihilangkan. Karena kalau kita biasanya udah bilang ini,

ngerjain berapa nilai yang didapat di sekolah atau bisa ngerjain PR atau enggak, bukan. Tapi siapa teman kamu, kamu ngerjain apa aja hari ini. Dan kalau mulai anak ngetik-ngetik ini, tiba-tiba waktu datang kita nih, misalnya saya di Nendu nih, di Lampau atau segala macam, kita lewat, dia nutupin perangkat. Nah, itu waspada.

tadi karena dia pasti meninggalkan bukti. Jadi si orang tua kah atau si apa pemerintah atau siapapun yang memberikan literasi kepada anak itu sudah wajib untuk menginformasikan karena apabila memang mendapat perlakuan seperti itu di

konser, jangan dukung kemudian blokir juga. Jadi tingkatkan literasi digital kita, karena sebenarnya media sosial atau pemahaman digital itu sangat-sangat baik untuk

tentang tentang sejumlah titik penemuan atau dive spot ya yang telah lama dikenal di kalangan penyelam. Contohnya Chat Patel

belum baik. Sementara itu, instruktur selam Helmi Tigo mengatakan shocktail merupakan salah satu spot selam yang memiliki kualitas yang cukup kenyang dan sehingga lebih bisa bagi penyelam berpengalaman. Untuk tersebut, dia berbeda tersendiri karena penyelam dapat menikmati bentang terumbu dan tempat yang berada di sekitar kawasan. Konsep shocktail tidak selalu sama, sehingga penyelam perlu memahami situasi laut sebelum melakukan penyelaman. Pengaturan waktu masuk ke air dan jalur pengalaman juga perlu disesuaikan dengan kondisi serta arahan dari dive master. Penyelam laut di shocktail ini juga menjadi salah satu alasan penyelam berpengalaman

perempuan, persiapan dan budaya kesehatan. Dengan kekayaan titik pengalamannya, Sabang memiliki ruang yang luas untuk mengembangkan wisata bahari berbasis pengalaman. Kota ini juga menjadi salah satu gambaran bagaimana kekayaan budaya Sabang dapat menjadi latar wisata sekaligus bagian dari ekosistem yang perlu dijaga. Ya, itu ya penjelasan satu informasi yang sudah kami berikan kepada Anda ya. Salah satu spot favorit yang menonton di Kota Sabang yaitu di Spot Project.